0: Eh, kok ngitung duwe wong. Halo. Masya Allah. Lah, setunggalnya wekdal, tokone yo panggaris. Panggalaris. Tapi aneh.
1: Aneh.
0: Setiap total akhir minggu, duwite niku mboten enten. Mboten nimbang kalih larise barang. Wih, karyawane dikumpulke sedaya, diinterogasi siji-siji, ditakoni siji-siji, disumpah siji-siji. Mboten enten sing mundut pancen ora ana sing jukuk. Eh, usut punya usut, selidik punya selidik, tiba hilangin duit mboten dijukui wong, dijukui barang lembut, duwite dicolongi tuyul. Ngertes tuyul nggih? Setan gundul ireng melorok kaya ponakmu kula. Ini bang gak digatekke kok. Nanti ambake niku matur, nyuwun tulung kula niki nyuwun diparingi donga supaya duwite niki mboten ilang, mboten dicolongi barang lembut. Ibu bapak kula kemutan. Tuyul yak masuk jenise demit. Lah demit niku paling wedi musuhe ayat kursi. Kula ijazah niku wis ora usah repot-repot gampang wiridke ayat kursi sakake-akeh. Jablas dulu. Sing tuyul ya kaget ngono kowe, Om. Bablas. Subhanallah, tiange mantep yakin ikhlas. Saestu mandi mboten suwe, setengah wulan iki lho wis mara teng griya meleh nggawa gula, kopi, ana rokoke, ana buahe, enten amplope barang. Kok diguyu to? Lho sowan kiai niku sing leres lak nggih ngoten niku to. Matur suwun. Wiridane jenengan kula amalke sakniki aman ya terane mboten ate ilang malah batine kathah sedinten niku kadang 1.300.000 1.400.000 kula piyambak nggih heran kok iso mandi ya padahal aku dhewe urung tau nglakoni. Kula penasaran kula tangletke lha mbawa coping pira wingi ping 5000 iki. Apa gak meniren lambemu? Nggih mboten. Lah kok mari isak tekan subuh gak mari-mari mboten namung sekedap. Lah caramu piye? Lah kula wudu riyen carane terus salat rong rakaat kula wiridan ayat kursi. Ya mangkane kok kuat ping 5000 nggih. Lu wiridane keliru lho iso mandi. Pengen napa? Mantep yakin eh. Ayo to nyaut sayang. Mantep yakin eh. Padahal wiridane keliru iki lho iso mandi. Lah akhire kula genahke. Eh, ayat kursi orang ngono kuwi, Bro. Tak wacake. Yo kuwi lho padha karo sing digawe wiridan mantun salat, digawe tahlilan, digawe isi wotah, kula wacake. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Yange mlungu tak wacake. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نيكو آيات كرسي
1: cari wonge engko dawa men.
0: Ya pancene dawa, wingi-wingi sampean keliru, ra masalah, pancen ora ngerti, ning nyatane mandi to. Lah saiki sampean wis ngerti wiridane kudu ganti sing iki.
1: Jere wonge, ya iya tapi ora ping 5000. Nyonyor aku.
0: Ya sak karepmu wong aku ya ora mbatesi kok. Halo. Wes, nah terus ndonga meleh. Niki ada semacam fenomena di masyarakat kita. Ngerti po wong badhe si omongi fenomena ngene iki. Fenomena apa sih? Kenapa ini harus kita antisipasi? Wong Kanjeng Nabi wis ngekeki warning. Warning dudu marneng. Peringatan dan perhatian. Layak di zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang sesudahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Halo? Halo? Kenapa kita nggak bisa jadi baik? Kenapa langkah kita kadang-kadang salah? Kenapa kita sering keliru? Aku ke dirungok ke porato.

ini fenomena ini, gara-gara fenomena ini apa masyarakat kita, namanya kita ya termasuk saya ngomong, beragama hanya di waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain sudah lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain Islamnya sudah diselehkan. Diselehkan nih bener. Didekek. Yang penting ngerti gak wes kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat Bapak Ibu dulur-dulur kula ingkang kula tresnani rahimakumullah, perintah berislam itu harus menyeluruh.

0: khilafah universal, understand? Itu gak ngerti ya wis nyauto yes ngono lho, aku ben seneng. Kita diperintah masuk Islam itu harus secara universal, understand? Ya ngono matur suwun. Matur suwun atas yesipun. Totalitas menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita harus Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Aktivitas kita juga harus Islam semua. Mulai tangi turu nganti mapan turu meneh kudu Islam. Mulai tangi turu melek nganti mapan turu meneh kudu Islam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus Islam. Sekujur tubuh kita.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: AVS Sera Via Valen.
2: Bangati bergoyang.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baliho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
2: Jangan gitu Tole, Mak Elo lupa, tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu Mama.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tamin toker.
2: Gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

PM Lubuk Linggau, sahabat Cira semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, baik, bahagia gitu kan. Dan masih sempat merapatkan barisan di gelombang yang sama setiap harinya di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Bersama Bang Jai di pagi ini menemani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 8 pagi di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilu selte, sehat, segar, semangat. Semangat untuk aktivitas, semangat untuk kita agar bahagia, semangat juga agar terlepas semua bebannya, semangat juga tentunya agar aktivitas kita di hari ini menjadi berkah. Amin, ya kan? Jadi bahagialah untuk kita semuanya. Pagi ini kota Lubuk Linggau dihiasi dengan mendung yang menyelimuti dan juga yang sepertinya merubah sedikit perbedaan dibanding hari kemarin. Kalau kemarin kan agak-agak panas, agak-agak panasnya kuning-kuning gitu ya kan. Kuning-kuning karena itu terbiaskan oleh kabut asap untuk sinar mataharinya. Tapi hari ini beda, ini agak-agak kelabu gitu ya karena memang lagi mendung sahabat Citra. Yang mungkin mendungnya juga itu bercampur dengan kabut asap. Jadi ya masih ada potensi kabut asapnya gitu kan. Dan selain itu juga malam tadi untuk kota Lubuk Linggau diguyur hujan dengan intensitas ya bukan sedang lagi, cuma kecil doang. Udah kecil, durasinya gak lama lagi ya kan sahabat Citra. Tadi cuma kurang lebih paling 8 menit atau 10 menit untuk hujan semalam di kota Lubuk Linggau. Tapi gak apa-apa, daripada gak sama sekali, kita syukurin aja. Karena semua kejadian ini tentunya yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tinggal sesuaikan, terima dengan lapang dada dan yakin saja gitu sahabat Citra. Apa yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya terbaik dalam hal mungkin ini adalah proses pendewasaan, bisa jadi proses kita agar lebih mengingat Tuhan, bisa jadi ya kan. Terus juga proses dalam kita untuk menguji kesabaran juga bisa jadi. Jadi banyak sahabat Citra. Ya makanya positive thinking aja, jangan pernah protes dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan tetapkan. Ya kita sebagai manusia ciptaannya kita ikuti aja alurnya. Ya tapi memang sih kalau soal kabut asap sampai sekarang ini masih menjadi kendala tersendiri di musim kemarau dan masih menjadi hal yang harus dihadapi oleh masyarakat secara luas karena memang kabut asap itu mengganggu kualitas yang namanya udara, jadi udaranya gak bersih. Makanya kalau Bang Jai sih menyarankan untuk sahabat Citra menggunakan masker kalau di luar ruangan atau juga di dalam ruangan tetap sih sama aja udara di luar sama udara di dalam, tapi bedanya kalau di luar itu mungkin bebas dari polusi seperti debu-debu kecil terus juga seperti bau-bau lainnya gitu kan. Beda dengan kita di dalam rumah mungkin cuma ya kualitas udaranya memang buruk gitu tapi tidak seburuk di luar sana.

0: koploknya. Tapi untuk sahabat Citra di segmen ini, Bang J ada informasi yang Bang J kutip dari linggaupos.co.id. Ya sahabat Citra, bara gambut mengancam di Musirawas. 4 hektar lahan di Muara Lakitan dilahap api. Sahabat Citra, siang itu langit desa Prabu Muli 2 menghitam. Bukan mendung, melainkan kepulan asap tebal yang membubung dari perut bumi di lahan gambut. Di titik koordinat 2.837006 garing 103.36603, api menjalar pelan namun pasti melahap apa saja yang dilaluinya. Ya, pada Rabu 16 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, sirine tanda bahaya karhutla kembali berbunyi di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Tak butuh waktu lama sahabat Citra, begitu laporan masuk, personel Polsek Muara Lakitan, Polres Musirawas bergegas menuju lokasi. Mereka tidak sendiri, di belakang mereka anggota Koramil, tim dari PT AMS dan warga sekitar ikut berlari membawa alat seadanya. Ada yang menyeret selang, ada juga yang memikul mesin pompa air. Di lapangan sahabat Citra, pemadaman tak seperti kebakaran biasa. Lahan gambut seluas 4 hektar itu terbakar di permukaan. Namun bara apinya bersembunyi di dalam tanah. Asap pedih menusuk mata membuat jarak pandang terbatas. Petugas harus merunduk menusuk mata membuat jarak pandang terbatas dan petugas tentunya menyemprotkan air berulang kali ke titik yang sama. Namun proses ini tentunya tidak berjalan maksimal karena memang apinya berada di bagian dalam tanah. Kamu di mana, aku di mana? Bagi Indrawan sahabat Citra, pemadaman hanyalah separuh perjuangan. Separuh lainnya adalah pendinginan. Karena di dalam lahan gambut, satu bara kecil yang tertinggal bisa kembali menjadi korban besar saat angin tertiup. Sinergi itu terlihat nyata di sana, di tengah lumpur dan asap tidak ada sekat antara seragam coklat Polri, loreng TNI, karyawan perusahaan dan baju lusuh warga. Semua bahu membahu satu tujuan memastikan api padam dan tidak merambat ke kebun warga di sekitarnya. Ya sahabat Citra, hingga sore menjelang proses pendinginan masih terus dilakukan. Selang-selang masih menyembur memastikan setiap jengkal tanah menghitam benar-benar dingin. Dari peristiwa ini, jajaran Polres Musirawas melalui Polsek Muara Lakitan kembali mengingatkan, di musim rawan karhutla seperti sekarang, satu puntung rokok atau pembakaran kecil bisa menjadi malapetaka besar. Pemantauan di wilayah Muara Lakitan pun akan terus diperketat karena menjaga gambut tetap basah, berarti menjaga napas Musirawas tetap lega. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut.

0: masih di peringkat.
1: Iya, masih di program Citra Kopi dan Rute Sahabat Citra bersama Bang Jai di pagi ini. Dia silakan di segmen ini untuk Sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jai akan kembali menyapa di via telepon di segmen ini di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Rute Agarilu Selte.
2: Awali pagi dengan happy Agarilu Selte, sehat segar selamat.
1: Semangat. Ada Mbak Ida kawasan Blitar ya?
2: Iya Bang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ida?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah ya. Cuaca bagaimana kawasan Blitar?
2: Mendung nih Bang. Oh, tadi malam gerimis. Cuman sebentar.
1: Mudah-mudahan hujan lah ya hari ini ya.
2: Iya Bang.
1: Mau ditemani lagu apa Mbak Ida?
2: Lagunya Cinta dari Seberang aja.
1: Cinta dari Seberang nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama Devan, Mama Isla, Mbak Putri, Mbak Fatima, Mama Angel, Hartanto, Pak Yono,
1: yeah.
2: Mbah Nis, pokoknya buat semuanya aja lah Bang.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat anak dan suami aku, semoga sehat selalu, panjang amin. Umur, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Buat abangnya terima kasih ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mbak Ida kawasan Blitar Cirup yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
2: Awali pagi dengan Henry Garilu Selti, segar sehat semangat.
1: Iya, sehat segar semangat.
2: Iya. Sehat segar semangat. Kebalik ya Bang ya.
1: Iya, kebalik tadi ya. Ada Mak Nugra ya, betul.
2: Bukan, dari Kota Padang.
1: Kota Padang, ada Bunda Fitri.
2: Iya.
1: Sehat kabarnya Bunda Fitri?
2: Kabarnya sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat selalu pokoknya, ya kan. Pagi-pagi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra.
2: Ya, walaupun gak gabungan, tapi tetap menikmati.
1: Luar biasa. Mau ditemani lagu apa ini, Bunda Fitri?
2: Lagunya
1: Gadis
2: Kalimantan aja.
1: Gadis Manis Kalimantan nanti diberin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam buat Kak Ida tadi ya, dari Blitar, salam kenal dari Bunda Fitri, dari kawasan Kota Padang. Buat Mama Timanya juga, Mama Angel, Mbak Putrinya juga di Pak Lawang, Mas Satanto, Mas Aladi. Buat Mbak Misnya juga, Bu Mama Isla, Bu Junaidi. Buat semuanya, yuk imannya juga ya, di Muara Misi, Mama Anwar. Buat Mas Arifnya juga.
1: Iya.
2: Buat semuanya ya, buat semuanya aja Bang yang lagi dengerin, semoga sehat selalu.
1: Iya, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya untuk Bang Jai aja, ya, tetap semangat, semoga sehat selalu ya Bang ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Iya, makasih kembali waktunya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Bunda Fitri yang sudah bergabung ya, kawasan Kota Padang. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
3: Halo Pakwi dengan happy Agarilu Selti, sehat segar semangat.
1: Semangat, luar biasa. Ada Mas Syarif, kawasan Isukomulyo. Iya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sedang apa aktivitas Mas Syarif?
3: Ini mau
1: jualan. Lagi mau jualan ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini Mas Arif?
3: Hakikat Sebuah Cinta.
1: Apa? Hakikat Sebuah Cinta?
3: Iya.
1: Hakikat Sebuah Cinta gak ada nih.
3: Oh?
1: Tidak ada ini Mas Arif.
3: Dalam Sepiku.
1: Dalam Sepiku, Kaulah Candaku ya.
3: Iya.
1: Oke, nanti diputerin ya.
3: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mas Aladi. Ini Bu Bos, Mbak Fatima, Mbak Angel, Mama Depan, buat yang paling alam tanpa. Buat Pak Jono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Rohini. Buat Mama Isra, Mas Wayu, Kang Harmono, Sumbarno, Suratno. Buat seperti Mbak Ida ya?
1: Mbak Ida tadi.
3: Terus buat
1: ada
3: Mbak Lid, Pak Fainal, yang istri, Mbak Yono. Buat semua fan Citra.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat keluargaku, buat istrinya. Kesehatan juga.
1: Amin, terima kasih Mas Arif.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif Isogomulyo sudah bergabung di Anu Nyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
0: Awali pagi dengan happy Agari Lusilti. Sehat tetap semangat.
1: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Depan Ki Dua Wonorjo.
0: Ya beberapa hari gak bisa masuk.
1: Kemana aja emang? Kenapa?
0: Radio nih.
1: Waduh, jangan nanti aduh malah enggak bisa dengerin radio lagi malah. jangan sabar dulu. Mungkin itu adalah ujian ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini Mama Depan?
0: Kicau Mania bisa enggak?
1: Kicau Mania nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Buat Mbak Ida tadi, makasih salamnya buat Bunda Fitri, buat Mas Sarif tadi. Dan juga buat semuanya aja, nanti naik lagi.
1: Buat semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Kak Ija aja, moga sehat panjang umur.
1: Amin.
0: Ini kalau tempat Mas lagi berangkat ya.
1: Insya Allah, itu kapan itu? Akhir bulan ini ya?
0: Mungkin tanggal 27 kalau nggak salah.
1: Waduh.
0: Penghabisan hari Minggu.
1: 27, waduh Bang J-nya nggak bisa ternyata ya hari Minggu ya.
0: Kalau nggak hari Minggu ada hari lagi habis.
1: Oh iya, bisa nanti tapi paling agak telat tapi paling juga itu.
0: Nggak ya, apa-apa, Mama Depan juga mungkin bantuin dulu di situ.
1: Baik, terima kasih ya Mama Depan ya.
0: Ya makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan kawasan Ki Dua Wonorjo yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang J kembali lagi. Tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan bersama Radio Citra. So stay enjoy dan don't go anywhere.